0: ausi Sipati le abuti Khata. Lebitso la ka ke bophelo ka mokame ya Thoni. Dikolo tsa ka nna di ya kwala ka jeno, ene notse ke yo lata report ya ka sekolong. Ke kena grade 4 Randwell Primary.
1: Ramosthosa abuti Bathukada, lebitso la ka ke Natla Mtshweneng. Ke kena sekolong Nthute, ke ba grade 3. Rona dikolo tsa rona di kwala fela, mara nna kilo keteka Heritage ka Bloemfontein Stadium hosane Sharp.
2: Dumela ausitata le ntate Bathukada, nna ka lebitso ke nna ya Dinyama, ke ngwana wa Sotho wa Leanakwe. Nna ke thabetse dikolo dikwetse. Ke thabetse le hore ntho ke lo tena sesheshe sa ka se ke se roketsweng. Bye-bye.
3: Dumela ausitata le Bathukada, nna lebitso la ka ke Boitelo Malakwane. Ke dula Bloemfontein, ke kena Botlhahadi Primary School, ke bala grade 7. Rona ausitata le Bathukada, re tlo keteka tsatsi la rona la botjhaba ka jeno. Re tlo apara diaparo tsa setso. Ausitata le Bathukada, ha o fihla sekolong re lo kgiba, re bine dipina tsa setso sa rona. Thank you ausitata le Bathukada.

0: patola
1: ntse ke sha patola tsa mona ke hopotsa mmele twalang
0: la tsamape
1: tanko atama fukana ke zile o sele twalatsa atama fukate tsebele tsengana se FM mamedi antlo di mahlora ke a borobong ena tsebele tsengele se di SABC ke ne modupi o balata batsena

asekasukile ezinyangeni asekasukile intweni athi ngiyawubhekisa amehlo ambuye hofa umuzwa shaya

0: ke lebuile ke lebuile ke kopa o tla lata ticket ya ha mo sebetseng wa gona kwa no feme mona o tle le smart card sa ha ibile
1: nne ntse ke kitlabe ke le mo
0: ho sa ha tsatsi di tshaba fe o tsebe ka nne ke le skala mphotla lata mokubelo gona gabe ge sa tshware di ticket mo tsebele ge go tsi di top
1: ke tlo tla se nne tsa
0: thank you ratola ka
1: thank you
0: nne thank you ratua e re ke tse tsena pele ke ya ho menti ka lo bala ditaba le sedi
1: Lento ke dumela.
0: Thank you ratola ka o hokae?
1: Ke bona fa thank you thank you le baka.
0: Nthabiseng.
1: Le baka.
0: Le baka. Ke eng ke ka reng ke bo senemitsa bo gona tseng bo le baka bo ngkha. Ke
1: a bile.
0: Wa bona ke. Ke a ukwa ya fufunela. Eh, e ri ke tsena fela Nthabi.

Tumelang ke morena sohla topi tse kgang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le

Mamedi ke lebohile hlela ga tompopo ke lebohetse tlhophiswa mmino. Mamedi nna tefelwa ke o rata hure re tla tenana ko nyetlang ntswa ke nna mme wa Palesa le Karabelo tshaba sa matedi le seeta se a duma funaneng.

Ke o taba o tla ntetsetsa ho 0860003084 kapa WhatsApp nya rona 0797585066 o tla ngola o tla voice note re ke ruto rona o re fa ditaba di fing hem mamedi wa tsebeletso ya lesedi ena ke tulano tsa malumono le Phuthuma andino hamba

A sechaba botshaba la tshaba letsatsi la bonono le botshaba tlaba mogosi letsa melodi rentano keteka ge qoqopele re hobele re nyonyopele go fitlela tantange gangwa ke legole pehamme toho hlabandi gomo tsa setso dipapadi le mesebetsi tle phetwe papa ma Afrika tswa bosile Afrika o botlhokwa molemo dinaga tsa Afrika ganang sakanalang kope fo kangana masi ya thuto ya bo Afrika ruta ngwana.